0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga.

0: olahraga. Karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tom Pro 2, udah tahu belum sih kalau harga minyak tuh udah naik dari 1 September kemarin Tom Pro 2 ya. Ini naiknya rata di semua Indonesia. Enggak, maksudnya bukan rata nominalnya, tapi semuanya naik satu Indonesia Tom Pro 2. Nah, varian naiknya tuh beda-beda ya. Jadi ada penyesuaian harga kalau kata Pertamina Patraniaga di Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite dari tanggal 1 kemarin gitu. Nah ini ada banyak ya versi-versinya dan kenaikannya tuh menyesuaikan daerah. Tuh, kalau di Batam karena kita FTZ skema harganya juga berbeda. Jadi ini tahun Pro 2 kalau kepake Pertamax nggak naik. Secara nasional di sekarang ini gak naik katanya gitu. Karena yang naik memang cuma itu tadi, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex. Kalau di Batam nomor 2 Pertamax masih tetap di 15.150 per liter, dan Turbo di 18.550 per liternya. Nah itu kalau untuk yang dieselnya, Dex Lite itu di 22.500 per liter, dan Pertamina Dex sekarang di 23.950 per liternya. Kalau yang lain, kalau tanya misalnya Pertalite dan biosolar gimana, tetap karena subsidi ya masih sama harganya, 10.000 untuk Pertalite dan juga 6.800 untuk biosolar. Tuh. Gitu teman Pro 2. Jadi memang harganya berbeda ya dengan harga-harga kalau kamu bandingin dengan harga di luar Batam. Tuh, karena memang tidak sama, kita ada penyesuaian sedikit. Kurang lebih kayak kalau di Kepri ya, katanya di Kepri yang non FTZ itu kurang lebih sekitar 1.500an selisihnya. Agak lebih murah di Batam, agak lebih murah. Jadi di Kepri kecuali Batam non FTZ itu harganya agak lebih mahal gitu. Tapi lumayan juga ya penyesuaian naik ini. Ini kalau ngeliat harga ya, sekarang kalau punya mobil diesel tuh agak lumayan berat ya. Kalau mau dibawa keluar sering-sering ya, dibawa daily itu agak susah ya. Harganya lumayan berasa kayaknya teman Pro 2 ini. 22.000 kalau pakai Dex Lite, kalau pertama Dexnya 23.000. Kalau mau yang subsidi kalau nggak salah biasa solar masih ngantri nggak sih? Ini biasa subsidi tuh ngantri banget kalau solar subsidi. Tuh, jadi ya memang agak sulit kalau kita punya mobil diesel. Apalagi rata-rata kalau mobil diesel penumpang ya, kalau aku lihat di sini itu rata-rata mobil diesel buat penumpang itu pasti yang CC-nya lumayan gede dan itu butuh minyak tuh lumayan banyak ya. Minum biodiesel lumayan banyak, berapa 50-60 liter kayaknya kalau full tank. Wah, itu berapa ya? Kayak mau hampir 2 juta kalau full tank kali ya dengan harga sekarang itu ya.

dengerin kan dan nonton pasti ya audisi bintang radio kita tahun Pro 2. Nah, tahun ini tuh kalau mau dukung ya nggak cuman dapat dukungan dari para dewan juri aja. Jadi teman kamu atau jagoan kamu lolos atau tidak tergantung dari vote kamu teman Pro 2. Vote-nya gimana? Gampang banget. Bisa langsung aja ke bintang.radiorri.id. Itu ya. bintang.radiorri.id. Di situ teman Pro 2. Vote-nya udah dibuka dari hari ini. Ya sebenarnya dari kemarin setelah audisi udah dibuka dan ini akan terus dibuka sampai nanti tanggal 15 September. Tuh, jadi silakan vote jagoan kamu teman Pro 2 karena penilaian bukan cuma dari dewan juri. Jadi vote kamu sebenarnya paling banyak menentukan untuk lolos atau tidaknya jagoan kamu ke babak selanjutnya. Tuh. Silakan ya kalau mau lihat recapnya juga bisa teman Pro 2. Ya sudah tampil di audisi kemarin ada siapa-siapa aja, bisa ke RRI Batam, RRI underscore Batam nomor produksi itu kita udah ada, atau bisa pantengin Pro 2 karena kita sudah repost beberapa saja ya, tapi belum semuanya soalnya, nanti masih dilanjutin, semuanya bakal dilanjutin di repost juga di Instagram kita. Jadi sekarang kalau mau lihat komplitnya bisa lihat di RRI Batam gitu, di Instagram ya. Nanti vote jagoan kamu atau teman kamu, jangan lupa. Jadi komen-komen aja kurang, nggak cukup kalau cuma komen doang, tapi supportnya bisa langsung ke link yang udah kita tulis di situ. Jadi langsung aja ke situ bintang.radiorri.id untuk vote siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya di Bintang Radio tahun ini.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Produever. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist ya. Hari ini hari Jumat, edisi 4 September 2026. Nah kalau sudah di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2, kamu udah boleh request lagu ya. Yang biasanya suka DM atau WA request lagu di luar Pro 2 Hitlist gak kita puterin. Nah kalau di Pro 2 Hitlist nanti kita puterin ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa request, caranya gampang, kamu bisa WhatsApp di 0811 6915502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam ya. Mau lagu barat, lagu Indonesia, selama lagunya nanti ada di bank datanya Pro 2 ya, nanti Manda pasti puterin buat kamu ya teman Pro 2 ya. Dan buat menemani kamu di Pro 2 Hitlist nih, sebelum memulai bacain requestan-requestan kamu ya, Manda mau puterin dulu nih ada satu lagu dari Ceylon 7, Memori Baik.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya ya, soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 ya. Dan Manda masih mau bacain lagi requestan dari kamu nih yang sudah masuk via Instagram dan juga di WhatsApp gitu ya. Ini dari Instagram ada Wendista, katanya Kak mau request lagunya Naf, judulnya Engkau Masih Kekasihku. Thank you Kak Manda, siap, lagunya sudah Manda siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu ya. Dan satu lagi ini juga ada dari Fajar Indratmoko nih, katanya Kak mau request dong lagunya Peter Pan, Di Atas Normal Lagi Pengen Nostalgia. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan ya di dalam playlist ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang masih mau request, masih bisa teman Pro 2, kamu bisa WhatsApp di 0811 6915502 atau kamu bisa langsung aja DM di Instagram di @pro2batam.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro2 Hitlist balik lagi teman Pro2, dan Manda masih mau bacain requestan dari kamu nih ya, yang sudah masuk di Instagramnya @pro2batam. Ini ada dari Hanun Han, katanya Kak mau request lagunya Mahalini yang Percuma. Siap, ditunggu lagunya ya Hanun ya. Dan satu lagi ada juga ini dari Alesha, katanya mau request lagunya Red Velvet, Surfing Boy. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan ya teman-teman berdua ya. Kalau gitu langsung aja kali ya Manda puterin dua lagunya buat kamu.

Terbaik kamu.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.
1: Teman terbaik.

Hate That I Made You Love Me mengantarkan kita di jam 11.47 nih teman Pro 2. Sudah saatnya mana pamit dulu dari Pro 2 Hitlist hari ini edisi 4 September 2026. Buat kamu yang sudah tune in dari jam 10 tadi, thank you. Dan juga buat kamu yang sudah request, makasih ya teman Pro 2 ya. Besok request lagi atau dan buat kamu yang belum sempat mana baca ini requestannya, besok request lagi ya teman Pro 2 ya. Karena Pro 2 Hitlist itu ada kok setiap hari di jam 10 sampai jam 12 dicatat. Jadi kalau kamu request di luar jam Pro 2 Hitlist biasanya enggak diputerin ya teman Pro 2 ya. Khusus di Pro 2 Hitlist aja requestan kamu bakal diputerin. Dan mana mau informasiin buat kamu nih teman Pro 2, azan sholat zuhur di Kota Batam hari ini di jam 12 lewat 6 ya. Jadi buat kamu yang mau sholat Jumat bisa mulai siap-siap dari sekarang ya teman Pro 2 ya. Nanti mana bakal balik lagi menemani kamu di santai siang habis azan sholat zuhur. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: A little more lucky.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi ya, ketemu bareng aku Manda yang akan menemani kamu di santai siang hari ini ya teman Pro 2 ya. Hari Jumat. Besok udah weekend, gak berasa ya setelah Senin sampai Kamis tuh udah kerja gitu ya. Sampai hari ini juga, sampai juga di Jumat dan besok bisa istirahat di weekend gitu ya teman Pro 2 ya. Sambil menemani siangnya kamu nih di hari Jumat ini teman Pro 2, Manda bakal update informasi seputar dunia kuliner, olahraga dan juga entertainment nanti buat kamu ya. Dan pastinya juga dengan lagu-lagu terbaik di Pro 2 FM ya. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,5 FM.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang, tanpa sadar, kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Nggak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

Mana punya kabar yang bikin fans sepak bola ini, khususnya pendukung Argentina ya, cukup sedih gitu ya teman-teman berdua ya. Karena ini Lionel Messi resmi mengakhiri perjalanan panjangnya bersama tim nasional Argentina ini setelah 21 tahun. Dan sebagai bentuk penghormatannya, ini tuh klub-klub sepak bola Argentina ini bakal melakukan tribute spesial gitu ya buat sang legend gitu. Jadi nantinya pertandingan Clausura Argentina akan dihentikan selama 10 menit gitu ya. Itu tuh sebagai bentuk apresiasi untuk Messi teman-teman dua. Dan gak cuma berlaku di kompetisi sepak bola putra, tapi juga sepak bola putri gitu ya. Jadi ini satu negara ikutan pause dulu gitu ya buat menghormati satu pemain gitu ya. Karena memang Messi ini levelnya legend ya tahun 22 ya, enggak kaleng-kaleng gitu. Makanya dibuatlah tribute spesial buat sang legend gitu. Nah, penghormatan ini juga diprakarsai langsung oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina, dan Messi sendiri tuh menutup perjalanan bersama Albi Celeste ini di usia 39 tahun. Ternyata sudah 39 tahun ya usia Messi ya. Setelah mengabdi selama lebih dari 2 dekade. Dan kalau ngomongin perjalanan Messi nih ya tahun 22 ya sama Argentina, itu ceritanya memang panjang gitu ya. Dari dulu yang sempat mendapat banyak tekanan karena belum membawa Argentina menjadi juara, sampai akhirnya berhasil membawa negaranya ini meraih berbagai pencapaian besar. Nah, puncaknya ini tentu ketika Messi itu sukses membawa Argentina itu menjadi juara Piala Dunia 2022. Dan momen itu kayaknya bakal selalu melekat gitu ya kalau di kepala para fans sepak bola ya. Apalagi setelah perjalanan panjang dan beberapa kali gagal gitu ya di partai final, akhirnya trofi Piala Dunia itu benar-benar bisa diangkat sama Messi gitu. Dan selama membela Argentina nih, Messi ini mencatat 207 penampilan dan 125 gol. Catatan ini tuh membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak gitu sepanjang sejarah tim nasional Argentina. Secara juga dia lama gitu ya guys ya di timnas Argentina gitu. Dan yang menarik juga, meskipun identik banget sama Argentina gitu, Messi itu ternyata gak pernah bermain secara profesional di kompetisi domestik negaranya. Jadi di usia 13 tahun tuh ia meninggalkan Argentina untuk pindah ke Barcelona dan juga memulai perjalanan panjangnya itu di Eropa. Nah, dari Barcelona kemudian ke Paris Saint-Germain, kemudian sampai sekarang melanjutkan karirnya bersama Inter Miami di Amerika Serikat teman-teman dua. Jadi tapi walaupun tidak di Argentina gitu ya, domestik gitu kompetisinya, tapi dia membela negaranya gitu ya teman-teman dua ya, tetap membela Argentina gitu. Jadi ya agak sedih juga ya, sang legend ini akhirnya pensiun gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan perjalanannya selama ini tuh akan tetap menjadi legend bagi penggemar sepak bola dunia. Dan informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

lagi teman berdua menemani kamu di Santai Siang ya. Dan kali ini mana masih punya informasi dari dunia olahraga nih ya. Kali ini tuh dari Timnas Voli Putri di Indonesia. Jadi buat kamu yang suka voli gitu ya, ada kabar terbaru nih teman berdua dari persiapan Timnas Voli Putri Indonesia ini menuju Asian Games 2026. Pelatihan nasional atau Platnas gitu ya udah dimulai nih ternyata teman berdua, dengan memanggil 12 pemain yang nantinya dipersiapkan menghadapi persaingan ketat di ajang olahraga terbesar se-Asia tersebut. Nah, 12 pemain ini mengisi 5 posisi berbeda, mulai dari setter, opposite, middle blocker, outside hitter, sampai libero. Dan yang menarik nih teman-teman dua, pelatih Marco Sugiyama ini masih dipercaya untuk memimpin Timnas Voli Putri Indonesia ya untuk menuju Asian Games 2026. Untuk posisi setter ini ada Arneta Putri dan Ajeng Nur Cahaya. Keduanya ini berasal dari Jawa Timur ya teman-teman dua ya. Kemudian posisi opposite diisi Kanza Putrianzi dari Jawa Timur juga, dan Zahra Dwi Febiane dari Jawa Barat. Nah, untuk di middle blocker itu ada Maradanti, ada Chelsea ya gitu ya. Terus juga ada Geo Ani. Itu mereka bertiga di posisi middle blocker. Dan untuk di posisi outside hitter ini diisi 4 pemain, yaitu ada Mediol Steofani, terus juga Ersandrina, Putri Nur Agustina, dan juga Tina Shiva Sabila. Dan untuk libero ini cuma ada satu nama aja ternyata yang dipanggil teman pro 2, yaitu Guretno Indah Cahyani dari Jawa Timur. Kalau dilihat dari daftar ini memang Jawa Timur ini menjadi daerah yang paling banyak menyumbang pemain dalam pemanggilan squad kali ini gitu ya teman pro 2 ya. Juga selain pemain, PBVSI ini juga sudah mencantumkan jajaran ofisial yang akan mendampingi tim. Dan memang saat ini baru 12 pemain yang dipanggil, tapi dari sini tuh perjalanan menuju Asian Games 2026 tuh sudah dimulai gitu ya. Mereka tentunya bakal menjalani persiapan dan latihan untuk membentuk chemistry, meningkatkan fisik sekaligus mematangkan strategi. Jadi kita doain aja semoga pelatnasnya lancar dan nantinya bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang Asian Games 2026. Informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K-Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu, jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall.

santai siang ya. Kali ini Manda punya kabar buat kamu fansnya Ayu, teman Pro 2 ya, penyanyi asal Korea Selatan. Ini tuh ada kemungkinan nih ya, 10 September ini bakal jadi tanggal spesial lagi nih teman Pro 2. Karena Ayu ini dikabarkan sedang menyiapkan musik baru gitu ya, yang akan dirilis bulan ini. Agensinya itu Adam Entertainment pada Kamis 3 September merilis sebuah video teaser gitu ya, yang langsung pingin penggemar tuh pada penasaran gitu. Karena di dalam video itu terlihat gambar bulan sabit, orbit dan bola cahaya. Terus muncul tuh tulisan Ayu Digital Single, lengkap dengan tanggal 10 September 2026 pukul 18 waktu Korea Selatan. Nah tapi bukan cuma itu ya teman Pro 2 ya, di akhir teaser juga muncul tuh tulisan Destination Unknown Planet. Nah kira-kira Ayu bakal bawa kita ke planet mana nih ya teman Pro 2 ya, lewat lagu barunya. Dan juga yang bikin pengumuman ini tuh semakin menarik itu adalah tanggalnya. Karena Ayu ini terakhir merilis single digital yang judulnya tuh By Summer itu pada 10 September 2025. Nah saat itu perilisan lagunya juga cukup mengejutkan gitu ya, karena Ayu tiba-tiba memberikan musik baru kepada penggemar tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi tahu-tahu ada lagu baru gitu ya. Dan sekarang setahun kemudian di tanggal yang sama gitu ya, Ayu ini kembali jadwalkan merilis karya baru. Jadi bisa dibilang kayak 10 September itu kayak apa ya, mungkin jadi kayak tanggal kejutan dari Ayu gitu ya, khusus buat penggemarnya gitu. Dan untuk judul dan detail lengkap single barunya sejauh ini masih dibuat misterius ya teman Pro 2 ya. Jadi ya kita tungguin aja ya besok di tanggal besok masih beberapa hari lagi lah ya, di tanggal 10 September nanti kira-kira lagu baru Ayu tuh kayak gimana gitu ya teman Pro 2 ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Aku Yang Jatuh Cinta by Dudi Oris menjadi lagu terakhir, lagu penutup di santai siang hari ini ya teman Pro 2 ya, karena sudah hampir jam 3 sore. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari santai siang edisi 4 September 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang masih kerja, tetap semangat ya teman Pro 2 ya, menghitung jam ke untuk pulang kerja gitu ya. Dan juga besok mulai weekend gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti habis ini bakal ada suara ceria, bakal ada tamu dan ngobrol-ngobrol. Nanti kamu intip aja di Instagram kita, ada siapa sore ini. Kalau gitu Manda pamit dulu, see you and bye-bye.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman.

Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Nini dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: 105,5 FM Radio Batam, teman terbaik kamu.
1: Yuhu, balik lagi ketemu barengan kita berdua ya, teman berdua. Ada Denok dan juga
0: Dindin di sore hari ini.
1: Nemenin kamu di sore ceria,
0: wah. Wow, usahanya obrolan santai di sore hari ini menemani perjalanan pulang kamu barangkali ya.
1: Iya, bener lagi. OTW sambil golden hour yang mentereng.
0: Wow.
1: Panas soalnya masih jam 4 ini ya,
0: banget,
1: kan. Berasa
0: banget.
1: Kayak masih jam 2 nih, Din. Tapi sore ceria kita kayaknya bakalan happy nih.
0: Karena
1: ini drill Jumat berkah banget kayaknya ya.
0: Aduh, alhamdulillah lagi.
1: Iya. Karena hari ini bintang tamu kita, narasumber kita, nuansa vibe-nya tuh secerah matahari, Bo. Ada teman-teman dari Yellow Hotel Harbor Bay.
2: Halo, halo.
1: Yellow, oh sekarang kita bilangnya Yellow.
2: Yeah.
1: Ya. Apa kabar, Bang, abang-abang ganteng?
2: Sangat senang ya tentunya bisa ketemu kakak-kakak yang cantik ganteng ini.
1: Oh,
0: kakak-kakak cantik, untung ada ganteng ya, Bang.
2: Iya, ada gantengnya,
1: Pak. Tetap dong, say. Ini ada, kita ada Bang Tama, as a sales manager dari Yellow Hotel Harbor Bay Batam.
2: Betul.
1: Dan juga ada Abang Alhamda.
3: Yes.
1: As assistant sales manager dari Yellow Hotel Harbor Bay Batam.
0: Sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol sampai 3 jam 5 nanti sama Bang Tama dan juga Bang Alhamda sore hari ini ya. Dan spesial obrolan hari ini juga akan ada nanti bagi-bagi hadiah. Jadi wajib banget buat dipantengin apa aja obrolan kita di sore hari ini.
1: Betul. Jadi kalau seumpama ya teman berdua, tamu-tamu kita ini tamu-tamu yang sudah pasti bawa bingkisan nih, mending kata aku dari sekarang tune in aja. Karena kita tidak hanya tune in secara terestrial, tapi kamu juga bisa nonton live streaming di YouTube channel RRI Batam.
0: Oke. Boleh pertama kali diperkenalkan dulu Yellow Hotel. Mungkin ada teman-teman yang mungkin baru tahu, oh ada Yellow Hotel nih di Batam.
1: Di mana hotelnya? Seperti apa segmennya sebenarnya Yellow Hotel ini? Silakan Bang Tama.
2: Boleh. Tentunya Yellow Hotel itu satu-satunya ada di Batam.
1: Iya.
2: Iya, masih satu, Kak.
1: Masih satu.
2: Mungkin nanti akan dua tahun-tahun berikutnya.
1: Wow.
2: Tapi kita tahun ini ada satu di daerah Harbor Bay Batam.
0: Wow.
2: Jadi di pusat apa ya namanya ya, Pak?
1: Entertainment Center.
3: Kalau kata anak sekarang area culture enggak sih, Bang Dini?
1: Oh, area culture.
3: Teman-teman sore-sore itu pada lari tuh.
1: Oh iya.
2: Benar.
1: One Stop Solution memang di situ semuanya ada gitu ya. Betul, betul. Terus kalau mau nyari Hotel Yellow juga gampang ya, yang warnanya kuning ya, teman berdua ya, seperti matahari, right? Eh, tapi Yellow Hotel Harbor Bay Batam ini udah berapa lama sih di Batam, Bang?
3: Kalau untuk Yellow itu per November nanti kita udah 3 tahun.
1: Wow.
0: 3 tahun ternyata ya. Tapi Yellow ini memang masuk dalam grup
3: Ascot.
0: Ascot.
1: Yes.
0: Ascot. Yeah. Jadi memang kalau Ascot sebenarnya udah banyak banget, hampir 7 ya.
3: 7.
0: 7 kan?
3: Iya. Untuk saya ini 7.
0: 7.
3: Mungkin tahun depan bakal nambah 2 lagi.
1: Wah, keren banget. Jadi Yellow Hotel Harbor Bay Batam ini berlokasi di salah satu pusat entertainment dan pusat pariwisata sih ya sebenarnya.
0: Yeah.
1: Apa memang segmen pasarnya untuk staycation dan leisure atau juga untuk bisnis juga sebenarnya?
2: Oke, kalau kita lihat dari lokasinya sebenarnya bisa dua-duanya, Kak. Jadi bisa untuk bisnis, bisa untuk leisure. Leisure-nya biasanya dari Singapura, Malaysia, karena kebetulan hotel kami dekat dengan terminal ferry Harbor Bay. Jadi bisa lah jadi untuk tempat transit teman-teman yang ada dari Singapura dan dari Malaysia. Kemudian kalau kita lihat dari segmen lain, ada dari corporate juga. Jadi banyak shipping agent, travel agent juga ya, Kak. Jadi banyak yang stay di kita. Yang banyak support lah, Kak.
3: Okay. Alhamdulillahnya weekday weekendnya masih balance lah.
1: Karena biasanya kan kalau di area padat aktivitas ya, atau area pariwisata itu weekend aja kan, biasanya mostly full book gitu.
2: Betul.
1: Tapi karena bisnis segmennya tadi juga terisi, jadi aman ya guys.
0: Terus konsepnya apa ini hotelnya? Karena biasanya beda-beda hotel tuh beda-beda temanya, iya, konsepnya.
3: Nah, kalau sendiri, Yellow Habobe ini konsepnya lebih ke urban lifestyle sih Bang Dini. Oh. Jadi urban lifestyle itu bukan dalam artian teman-teman yang untuk ke jiwanya yang muda, Bang. Jadi kalau teman-teman yang jiwa yang muda cocok banget tuh di Yellow. Karena kenapa? Di lobby kita tuh udah ada PS5,
2: iya,
3: ada game zone. Pokoknya di game zone itu ada football, ada hoki gitu.
1: Wow. Kan.
3: Tentu Bang Dini udah pernah dong ke Yellow.
1: Udah,
2: Cuman
1: aku baru tahu itu
2: emang
1: PS5 udah dari lama ya guys.
3: Udah, dari awal.
2: Dari opening.
3: Iya,
2: dari opening kak.
3: Itu syarat itu opening harus ada itu kak
1: Deno. Tapi emang iya sih ya, jadi kayak salah satu corner yang pasti nggak pernah nggak ada orang gitu ya,
2: iya, iya,
1: terus ada aja gitu yang gitu,
2: iya,
1: gitu
2: ya. Bener.
3: Jadi kalau misalnya tamu-tamu kita masuk tuh ke lobby itu kebanyakan kayak accent graffiti udah banyak di sana,
1: iya,
3: jadi di meeting room, di kamar, jadi benar-benar suasananya lebih hidup gitu aja,
2: iya,
3: jadi banyak yang redup-redup, iya, lah gitu,
1: betul betul, lebih dinamis ya,
2: temboknya itu sudah banyak lukisan-lukisan graffiti dan lain-lain, jadi untuk foto-foto dan lain-lain tuh
0: Instagramable ya.
1: Dan stylenya style urban street itu tadi,
2: yeah, kan? Ya, okay. Modern gitulah.
1: Modern, jadi benar sih ya, lebih nggak kaku gitu ya.
0: Yeah. Tapi balik lagi ya, underline jiwa muda. Nah, jadi kalau umur 50-an kalau dia jiwa muda,
3: masalah.
0: Masih masuk.
1: Masih welcome, tetap welcome di Yellow Hotel
3: HP. Intinya jiwa muda.
2: Jiwanya yang muda.
1: Itu tadi konsepnya.
2: Yes.
1: Kalau ngomongin fasilitasnya,
0: ya, kamarnya gimana?
1: Ada apa aja tuh di Yellow Hotel?
2: Yang pertama pasti ada kamar kak, kamar kita.
1: Ada berapa tipe bang?
2: Ada 5.
1: Wow.
2: Ya, ada 5 tipe yang sedang kali ini kita apa ya? Kita perjuangkan untuk selalu dijual habis setiap hari. Iya. Jadi yang pertama ada yellow room, yang atasnya lagi ada urban room, terus ada urban family, kemudian naik lagi ada urban extra.
3: Iya.
2: Ah, yang kedua itu ada hype suite ibu.
1: Itu kayak presiden suite,
2: suite gitu. No. Hype suite itu kayak mungkin lebih ke di bawahnya presiden suite. Ya, tapi satu kamar lagi yang enggak kami jual di online tapi bisa pesan langsung lewat sales-salesnya ini, itu penthouse.
1: Penthouse.
2: Iya.
1: Ada
2: satu saja.
1: Wow. Yang paling atas.
2: Okay,
1: dan itu reserve atau reservasinya only by direct call.
2: Iya,
1: direct.
2: Iya, betul.
1: Oke, why?
0: Kenapa eksklusif banget gitu ya?
2: Yang pertama cuma satu,
1: okay.
2: Yang kedua karena mereka besar sekali kak, jadi luasnya kurang lebih 210 meter square.
0: Wow.
2: 210 meter square, jadi memang private, tidak dijual di online, hanya orang-orang yang dekat saja yang bisa booking di kita.
1: Segmented lah ya, betul. Ada 5 tadi ya.
2: Iya.
1: Apa aja tadi bang?
2: Urban family, urban extra,
1: hype suite,
2: iya,
1: dan penthouse
2: ya, yang keenam,
1: yang spesial ya. Oke, range harganya nih, kalau di spill nih, teman Pro 2.
0: Ini kan daerahnya rame.
1: Aku takutnya mahal nih.
2: Oh enggak dong.
1: Kalau Harbor Bay tuh pasarannya udah pasaran menengah ke atas kan.
2: Betul.
1: Nah, jelaskan
3: apa? Kalau untuk harga sih Kak Deno, Bang Dinin, kita itu startnya dari 700-800 lah.
2: What?
1: Udah include breakfast?
3: Ya.
1: Include breakfast.
3: 2 orang gitu Kak Deno.
1: Menarik.
3: Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita kasih gitu? Tentu kan dengan harga segitu bisa dibilang Yellow ini bintang 3 yang paling mahal sih seharusnya ya. Jadi kan kita apa sih yang bakal benefit plus tambahannya? Yang pertama sih kita tentunya dapat breakfast 2, itu udah pasti. Terus teman-teman di dalam kamar itu ada complimentary drink juga di dalam showcase-nya nanti.
2: Oke.
3: Terus teman-teman yang misalnya mau ke mall, kita ada free shuttle.
1: Wow. Ada itu untuk all kind of room.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya, kita ada timing schedule-nya gitu. Sama kalau teman-teman yang mau ke ferry terminal, kita udah ada shuttle-nya juga sebenarnya.
2: Wow.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Jadi nggak cuman fasilitas yang biasanya memang di, sudah template di hotel, tapi ada extra service yang ditawarkan itu tadi ya.
2: Yeah. Mm-hmm. Jadi memang harganya range-nya dari 700, yang paling tinggi dari 4 juta yang penthouse.
1: Yang penthouse.
2: Ya, tetapi kita ada beberapa offering untuk special rate bagi teman-teman yang join member. Itu ada apa ya, seperti potongan harga gitulah.
1: Member ASR.
2: Betul. Kakaknya tahu dapat hadiah ini.
1: Satu buat aku kan ya. Tolong ya. Sudah kalah kalian teman-teman, one step ahead
3: nih. Jadi teman-teman yang udah member ASR itu kalau untuk room itu nanti dapat diskon sekitar 10%
2: sampai 15%.
1: Tapi lumayan juga cenah 10-15%
2: bisnis
1: ekonomi ya.
2: Berasa.
1: Dan itu untuk semua tipe.
2: Untuk all kind of room sih, betul.
1: Nah, itu tadi kan baru tipe-tipe ruangannya nih. Fasilitas-fasilitas yang lain ada kayak meeting room juga enggak sih?
3: Ada dong.
1: Sepil kasih tahu, Bang.
3: Iya. Kalau untuk meeting room sebenarnya di Yellow beda banget daripada hotel-hotel lain. Kenapa saya bilang beda? Actually kita tuh punya 3 meeting room, kalian openin. Jadi di lantai 2 itu kita punya 2 meeting room. Itu konsepnya ya benar-benar kayak graffiti yang fun, benar-benar nyala.
1: Iya, lucu lagi di di atapnya tuh kayak ada lukisan-lukisan
3: gitu. Betul. Sama yang di paling ikonik itu yang di lantai 12.
2: Ada 12.
3: Karena kita punya The Convo itu rooftop juga. Itu bakal teman-teman biasanya jadi incaran tuh pas sunset time kayak sekarang sih.
1: Golden hour.
3: Karena emang sunset tuh kelihatan banget di atasnya.
1: Di Harbor Bay lagi paling bagus ya.
3: Betul.
2: Dan pastinya kalau udah sore begini, Kak, kalau Kakak main-main ke Yellow di lantai 12 itu banyak romantic dinner di situ.
3: Iya.
2: Iya,
3: lagi banyak banget
2: romantic dinner itu kita ada paketnya. Jadi memang kaum-kaum muda. Ingin men-celebrate dirinya dengan pasangannya, itu kita ada set up di lantai 12 ya, Kak ya. Itu view-nya langsung ke ocean dengan golden apa ya?
1: Golden hours.
2: Iya, betul. Dan itu harganya juga lumayan oke lah.
1: Berapa langsung di spill aja, enggak usah setengah-setengah.
2: Jadi ada dua, Kak. Ada dua tipe. Iya, dua paket. Jadi untuk dua orang ada harga yang 499.000. Satunya berapa, Kak?
3: Yang 599.
2: Iya,
1: 599.
2: 599.
1: Apa yang membedakan dua?
3: Di main course-nya. Jadi selection of main course-nya itu beda. Kayak ada yang di 499 mungkin contohnya ada chicken gitu kan.
2: Satunya beef.
3: Terus yang di 599-nya ada beef.
1: Berarti itu kayak udah semi fine dining gitu ya?
2: Yes, Bu, betul.
1: Jadi dari appetizer, soup, main course sampai ke dessert.
2: Plus dekornya yang sangat cantik.
0: Sudah masuk dekor.
2: Sudah.
1: Bisa nih. Bisa. Cari aja.
0: Saya sama siapa?
1: Cari aja ya, nanti pasangannya gitu ya. 499 dan 599. Berlaku setiap hari.
2: Everyday.
0: Setiap hari,
2: everyday.
0: Wow.
1: Cara bookingnya seperti apa dan bagaimana?
2: Bookingnya mudah, Kak. Bisa kontak kami langsung atau resepsionis kami atau tim kami yang di resto. Jadi kalau memang belum ada kontak person yang di tim resto, boleh nanti kontak hotel, telepon hotel, atau nanti kontak salesnya. Jadi nanti kami atur, kami arrange tanggalnya, menunya dan lain-lain itu langsung kami grab langsung.
3: Atau yang paling gampang sih, kita sebenarnya
1: kan juga boleh nggak ke Instagram?
3: Nah,
1: gitu.
3: Kita punya TikTok, punya IG.
1: Asik. Kercep nggak?
3: Kercep dong.
0: Pas respon ya.
3: Ini aku bongkar rahasia ya. Tiga orang yang megang.
1: Bagus strateginya. Jadi siapa yang sempat nengok silakan dibales gitu.
2: Nggak ada.
0: Langsung kercep ya.
1: Nah, ini juga aku jadi penasaran, Din.
2: Apa itu?
1: Berarti di lantai 12 itu kayak emang ada restoran yang open for public gitu ya, guys ya?
3: Kita konsepnya lebih ke lounge gitu sih, Kak.
1: Kalau soal mama kayak mau walk in pun boleh.
3: Enggak
1: ada appointment dulu. Menu-menunya Nusantara vibe, Western vibe.
3: Nah, kalau yang berjalan sekarang sebenarnya lebih ke Nusantara Western, masih kita mix sih, Kak. Mungkin di beberapa bulan ke depan bakal kita ubah konsep tuh rooftop kita nanti jadi Mexican.
2: Mexican.
1: Wow. Coming up.
2: Coming up.
0: Coming up.
3: Yang pasti ya, sebelum Desember tuh udah rampung semuanya.
1: Asik. Oh baik. Tapi untuk sekarang masih menu-menu
2: Nusantara plus Western.
1: Range harganya dari berapa sampai berapa?
3: Sebenarnya kalau di Yellow tuh murah banget kan, Deno?
1: Masa sih?
3: Itu kita start 30.000 udah ada kan?
0: 30.000?
1: Serius lah. Hotel apa jualan makanannya
3: 30.000?
2: Iya, kita ada menu hotdog, ada sen apa?
3: Burger.
2: Ada 25.000.
3: Udah include minuman.
2: Minuman.
0: Wow, plus
2: minuman.
0: Unbelievable.
1: Aku enggak ngerti lagi ini. Tidak pernah gitu ya, menemukan harga segini untuk standar hotel guys ya. Karena kan beda ya biasanya ya. Untung enggak sih kalian?
0: Langsung pada titik poinnya ya.
3: Karena kan teman-teman yang jiwanya muda kan muda, lebih ke mendeng-mending gitu
1: ya. Iya juga, emang benar. Iya benar sih ya. Mencari mana yang paling worth it.
2: Worth it ya Bu ya.
0: Iya,
2: karena kembali lagi ke target segmen kita untuk F&B itu lebih ke anak-anak yang muda. Terus makanannya juga lebih kayak street food, kayak hotdog, ada sandwich, ada mie ayam. Terus kemudian yang terbaru kami ada fried chicken. Nah, fried chickennya ada yang personal, ada yang bucket.
1: Jadi yang mau grup gitu.
2: Iya. Kita mau mengalahkan fried chicken yang sekarang ada.
1: Betul. Kenapa kita harus gentar gitu ya?
3: Lagi kuning bisa, kenapa harus merah kan?
1: Iya.
0: Tapi kalau ngomongin yang di lantai 12 masih jadi tempat event ya?
3: Iya, masih.
0: Jadi sebenarnya aku tuh lebih sering ke Yellow tuh karena event.
1: Baik, kayak udah best bro banget. Pokoknya gitu ya.
2: Betul, kita masih buka wedding, buka engagement, buka birthday, kemudian buka lunch dan dinner.
3: Iya.
1: Berarti paling best seller event di lantai 12.
3: Iya, lantai 12.
1: Itu gimana tuh? TOC-nya? Term of conditionnya kalau mau booking event.
3: Nah, kalau di kita sih sebenarnya ada paket start dari 180.000 ya. 180.000 itu udah minimal 100 pack. Teman-teman udah dapat venue, habis itu complimentary rooms. Habis itu kalau misalnya kalau event yang mau kursi udah pasti dapat. Meja udah pasti dapat.
2: Sound system dapat.
3: Justru kalau teman-teman yang sekarang kan lagi zaman intimate gak sih kak?
1: Iya banget. Nah,
3: kan yang kayak teman-teman maunya kalau ada band pun kadang mereka mau pakai musik laptop yang, atau apa gimana gitu kan. Kita udah ada nyediain laptop juga. Udah free juga. Cuman bukan free buat dibawa pulang ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Maksudnya udah inklusif. Iya di servisnya. Jadi maksudnya kayak bayar dan tinggal bawa badan itu udah bisa event gitu di sini.
2: Sudah bisa event.
1: Oke, baik. Operatornya include kan, Pak?
3: Operator sebenarnya yang standby pasti ada sih.
2: Kita bantu pasti.
1: Oke,
3: mungkin kita bisa lepas gitu aja kan.
1: Iya lah. Betul. 100
3: 180 startingnya.
2: Starting.
0: Berapa banyak pack bisa maksimum?
2: Kalau untuk di lantai 12 itu 100 sampai 120 masih bisa sih kak.
0: Iya sih.
3: Cuman sepengalaman kita sampai yang pernah kita handle 300-400 juga udah pernah.
0: Masih aman.
3: Dengan cara ya macam-macam lah gitu.
1: Iya, skenario-nya ya.
2: Skenario-nya.
1: Seating arrangement-nya kan
3: atau timing-nya.
1: betul. Tapi justru udah worth it banget sih.
0: Banget.
1: Ya, kayak segitu udah enggak perlu mikir yang lain, tinggal ngumpulin vendor-vendor yang tidak di tidak diberikan di paket itu aja gitu ya. Fotografer
2: dan music, live band,
1: si player-nya gitu ya, si supporting team-nya gitu ya. Deket lagi kalau seumpama mau party abis itu kan.
0: Banget.
1: Enggak usah
3: party lagi, Kak. Karena kan kita di sana udah ada launch-nya.
0: Ada launch-nya.
1: Jadi sekalian di situ aja gitu. Betul. Ya luar biasa.
3: Jadi ada alkohol, non alkohol udah ada lah di sana.
1: You name it. You prefer ya teman-teman berdua ya.
0: Silakan. Iya, maksudnya itu dengan beberapa hal yang memang sudah disampaikan tadi, kayak menurut aku dengan daerahnya yang cukup strategi ya. Kayaknya
1: aksesnya gampang kemana-mana.
0: Banget.
1: Itu best deal sih.
0: Best deal.
1: Best deal sih. Masih sangat bersaing sih. Keren banget.
0: Jadi sekarang. Best, best. Ini soalnya banyak banget kayak klien-klien tuh juga pada nanyain ke sana kan.
2: Okay.
0: Beberapa event kayak misalkan entah itu intimate wedding atau kayak lamar engagement gitu.
1: Ya mau arisan boleh juga kali.
2: Oh,
1: ya.
2: Okay. Hmm?
1: Ya itu best banget sih arisan di situ private.
2: Betul.
1: Cuman geng-geng kita aja.
0: Geng mentor.
1: All kind of event.
2: All kind of
1: dan
2: event.
1: Dan itu sama ya, start dari
2: 1.80. Ya, kalau untuk harga biasanya kita bisa on off record ya, kayak jadi misalkan ada offering berapa, kita bisa diskusi.
1: Wow, guys. Angin yang sangat segar ini,
2: kita
1: guys.
2: Kita bisa diskusi.
0: Semua baik banget sih, kenapa sih baik?
1: Semua bisa dibicarakan dan bisa kita cari solusinya.
2: Betul.
0: Wow, ini baru segmen satu loh ya.
1: Tapi kayaknya setelah ini akan lebih mind blowing lagi info-infonya, karena kita belum spill kayak promo-promo yang lain kan.
0: Iya, baru tipis-tipis aja.
1: Biar makin terbakar kita kasih ini dulu enggak?
0: Apa itu?
1: Pancingan dulu enggak?
0: Pancingan dulu. Mungkin
1: berapa nih? Satu, dua.
0: Dua boleh deh, boleh.
1: Dua boleh. Jadi buat kamu, sekarang adalah waktunya kamu buat langsung langsung standby di WhatsApp atau di Instagram atau di line telepon untuk menjawab kuis yang pertanyaannya dilontarkan oleh Bang Tama dan juga Bang Alhamda.
0: Boleh satu-satu.
1: Boleh satu-satu.
2: Boleh,
1: ya.
2: Boleh.
1: Based on diskusi tadi kita yang udah diomongin nih mengenai spill-spill Yellow Hotel Harbor Bay Batam.
0: Yes.
1: WhatsApp di mana, Din?
0: Langsung 0811-691-5502 atau bisa kamu jawab langsung di Instagram kita di @pro2batam. Wajib follow Pro2 dan juga Yellow Hotel. Pertanyaan pertama dari Bang Tama boleh.
1: Betul, betul. Sebelum ke pertanyaan kayaknya biar kayak di TV-TV
0: apa
1: kita
0: itu?
1: Masuk ke

0: Oke, ini langsung nih kak.
1: Langsung.
0: Tadi kita kan sudah spill lah beberapa fasilitas yang ada di Hotel Yellow Harbor Bay Batam. Boleh nggak sebutin 3 aja fasilitas yang kita miliki?
1: 3 fasilitas yang ada di Yellow Hotel Harbor Bay Batam. It could be anything ya.
0: Yes.
2: Kayak tipe kamar,
0: boleh.
1: Atau yang tadi baru kita ceritain, ada sunset-sunsetnya. Atau mungkin
2: extra service-nya kalau misalkan nginap di sana.
1: Betul. Tiga fasilitas.
0: Tiga aja dulu, Kak.
1: Kita tunggu nih. Di WhatsApp 0811-6915-502.
2: Betul.
1: Atau boleh juga kalau kalian mau jawabnya di Instagram.
2: Betul.
1: Ya, di @pro2 Batam.
2: Kamu DM
1: fasilitas dari Yellow Hotel Harbor Bay Batam ya teman
2: Pro
1: 2 ya.
2: Kita lanjut ke pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua dari Bang Alhamda.
3: Kalau dari saya paling sebutin satu aja. Extra service apa yang bakal kita provide once misalnya teman-teman menginap di Yellow.
2: Wah. Wow.
3: Okay. Satu aja.
2: Extra service yang mungkin gak semua hotel kasih.
3: Iya.
1: Itu tadi 2 pertanyaan pertama.
2: Betul.
1: 3 fasilitas dari Yellow Hotel Harbor Bay Batam. Dan juga extra service yang diberikan oleh Yellow Hotel Harbor Bay Batam.
2: Ya kita bakal pick yang tercepat dan juga benar ya.
1: Betul.
2: Kita ambil yang tercepat dan juga benar. Baik itu melalui Instagram ataupun WhatsApp ya.
1: Betul.
2: Sekali lagi boleh banget DM di Instagram kita di Pro2 Batam atau di WhatsApp kita 0811-6915-502.
1: Sudah ada yang jawab untuk pertanyaan yang kedua ya.
2: Iya, ini pertanyaan dari Bang Alhamda ya, tadi ya. Extra service apa kalau misalkan menginap di Yellow Hotel?
3: Yes.
2: Ini dijawab sama Yuliza Desi nih ya. Jawabannya adalah shuttle ke mall.
1: Betul? Apa tidak?
3: Betul.
0: Betul.
1: Selamat ya Alhamda Yuliza Desi. Nanti kita akan beritahu bagaimana untuk pengambilan hadiahnya.
2: Benar,
1: ya.
2: Aduh gercep banget sih orang-orang.
1: Iya kan, tadi baru satu. Yang pertama tadi pertanyaannya dari Bang Tama belum tuh.
2: Iya benar.
1: Kita tunggu sambil dengerin lagu kali ya.
2: Boleh, habis ini kita bakal balik lagi tetap di Sore Ceria.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng kita berdua sore hari ini. Dino dan juga Dini nemenin kamu di sore ceria.
0: Masih bersama dengan teman-teman dari Yellow Hotel Harbor Bay Batam.
1: Dan juga Bang Alhamda di sore hari ini ya.
0: Betul. Jangan lupa Bang Rama dan Bang Alhamda, tadi kita baru ketemu satu pemenang kan. Yep.
2: Dua. Masih satu.
0: Pertanyaan Bang Rama belum terjawab. Belum terjawab.
2: Susah kayaknya itu, Kak.
0: Tapi ada yang jawab. Jangan sedih. Kami berdua aja heran gitu ya. Kalian makasih loh, kalian dengerin ternyata ya, teman berdua yang luar biasa.
1: Kita pikir
0: ya,
1: kita cuman angin lalu aja ya. Ternyata ada yang mantengin banget ternyata.
0: Dan ini ada yang jawab nih di DM-nya Pro 2 Batam.
1: Betul.
0: Yang Tama tadi kan suruh sebutin tiga fasilitas kan. Yeah. Dia sebutin ada game zone PS5. Ada free shuttle.
1: Yeah.
0: Terus ada ini rooftop buat lihat sunset.
2: Iya.
0: Betul enggak, Bang?
2: Jawabannya adalah betul.
1: Betul. Wow. Ini dijawab sama Vita Selfie ya.
2: Okay.
1: Selamat Vita Selfie, nanti merchandise-nya bisa diambil di Studio Pro 2.
0: Ya. Betul sekali.
1: Yang lain tenang aja, masih ada 3 lagi kita keep ya.
0: Betul sekali. Dan ini waktunya kalian untuk mendengarkan dengan seksama. Karena di segmen ini kita bakalan spill nih. Apa, Bang, promo-promo dari Yellow Hotel Harbor Bay Batam untuk bulan ini sampai tahun 2026 berakhir?
2: Oke. Yang lagi happening nih berarti kan. Ya, tadi kan saya sudah spill sedikit tuh, Kak. Ada ayam goreng. Ayam gorengnya itu kan tadi ada yang bucket, ada yang personal.
0: Okay.
2: Yang personal harganya mulai dari 20 ribu aja.
0: Murah banget, guys.
1: Ini makan di hotel loh ya. Tolonglah.
0: Itu di restoran yang lantai 12.
2: Boleh dimakan di restoran kami yang di bawah.
0: Oh,
2: atau
0: boleh.
2: Boleh, atau yang di outdoor smoking area atau yang di atas juga boleh.
0: Boleh pilih lagi makannya di mana, guys.
2: Iya. Jadi jangan khawatir kalau saya kan makannya cuma sendiri. Jadi saya enggak perlulah cari yang buket, bucket. Saya mau cari yang personal aja. Ada.
1: Ada.
2: Jadi ada, kami menyediakan yang personal dan kami menyediakan yang untuk rombongan lah gitu.
1: Oke. Okay. Kalau bucket itu berapa ini
0: pieces
1: sih? Iya, kayak buat berapa gitu.
2: Isinya itu per bucket 8 pieces ayam.
1: Mix. Aku bisa sih sendiri.
0: Serius, wow. Aku sama Tommy berdua aja itu 2 kali makan kayak oke sekali gitu kan. Terus melipir dulu sebab

0: tea gitu, semacam beverage yang segar-segar gitu lah, lemon tea, iced tea dan lain-lain.
1: Ada yang ala kart, ada yang kayak di bundling gitu.
0: Bundling, ya. Betul kak.
1: Oke, oke.
0: Jadi kalau mau ramen-ramenan juga bisa.
2: Bisa
0: jadi,
2: banget ya.
1: Bisa lah, bisa banget lah. Dan itu udah bisa share, itu sharing food kan jadinya.
0: Iya, sharing food, betul kak.
1: Betul, betul, betul. Bertiga. Bertiga kurang kayaknya ya. Kalau kok kayaknya sendiri kan.
2: Sendiri.
1: Itu tadi kalau promo makanan.
0: Ada lagi kak.
1: Ada apa lagi? Ini masih F&B nih.
0: Masih
1: ya?
0: F&B.
1: Oke okay, oke. Okay.
0: Jadi ada dua menu kita yang sekarang lagi kita highlight juga.
1: Apaan tuh bang?
0: Ada Korean Grill dan ada Steamboat.
1: Oh.
0: Itu Korean, lebih
1: lebih apa bang?
0: Itu lebih apa ya, kayak Korean hype gitu. Kalau sore-sore kita bakar-bakar daging itu kan di smoking area kita tuh kayak enak banget gitu kan.
1: Iya lagi sambil ada angin sepoi-sepoi. Iya.
0: Dan harganya pun terjangkau di around 130.000.
1: Itu minimal pembelian berapa?
0: Dua orang. Jadi 130.000 dapat dua orang. Iya.
1: Bentar. 130.000 udah dua orang.
0: Iya, untuk dua orang kak.
1: Enggak kok, murah banget. Ini enggak bisa kayak gini.
2: Iya,
1: ya, biasanya kalau kayak gitu 130 atau 120 tuh satu orang
0: gitu.
1: Ya.
0: Oh, nah.
1: Oke, itu ada batas waktu, guys?
0: Enggak.
2: Cuma untuk sekarang aja.
0: Enggak ada batas waktu, Kak.
3: Paling sih teman-teman harus reserve ya, kayak 3 jam 4 jam sebelum, karena kan tim chef harus prepare dulu. Karena kalau on the spot walk-in sebenarnya kita bisa aja, cuman paling nunggu bentar.
2: Take time aja gitu ya.
1: Oh, berarti dia pesannya di hari H pun enggak apa-apa ya?
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Kak.
1: Minimal tuh 2-3 jam ya.
0: Iya.
3: Kalau misal udah on the spot ya, kita usahain paling lama setengah jam 20 menit dah
0: bisa ready.
3: Cuman alangkah lebih baik jadi reservasi.
2: Namanya nanti full book atau
1: apalagi weekend.
0: Iya, weekend.
1: Iya juga.
3: Karena rata-rata itu kalau di sosial media kita itu teman-teman yang mesen Korean Grill atau Steamboat rata-rata ngambil di balkoninya rooftop kita.
1: Karena
3: karena view-nya tadi.
1: Itu yang paling best.
0: Iya, biasanya rebutan sama yang romantic dinner.
1: Oh, emang ada berapa seat sih di situ?
3: Kalau di outdoor itu total ada 7.
0: 7
3: yang 7 yang best. Di balkoni, habis itu yang di atas kita buka juga sih sebenarnya.
1: Oke.
3: Ban ini belum pernah naik ke atas kayaknya. Di atas kita ada baru, Bang.
1: Ini yang mana, yang lantai 12?
3: 12
1: lantai,
3: tapi 13. Ada
0: lagi. Lantai 13-nya.
1: 13-nya. Oh, baik.
2: Aku stuck di 12 aja kemarin.
1: Aku enggak tahu. Mesti diundang aku kayak.
2: Kode banget,
1: boleh.
2: Harus aja.
0: Iya.
1: Oke, berarti ada 7 seat ya yang paling
0: best view
1: ya, dan yang hot seat lah kalau kita bilang ya. Berarti untuk barbecue, Korean barbecue dan juga apa tadi, steamboat. Itu sama 120.
3: Teman-teman itu harganya di 125.000. Itu teman-teman udah dapat untuk dua orang.
0: Oh,
3: dua orang.
1: Okay. Udah sama nasi.
3: Sudah tuh. Korean Grill. Jadi Korean Grill.
1: Enggak tuh gitu kan. Soalnya kan takutnya ada yang enggak kan, Bang. Ini aku mastiin aja, soalnya orang Indonesia kan enggak bisa sama nasi.
3: Dan kabar baiknya kan Reno, harganya itu udah net.
1: Oh,
3: enggak gross.
0: Jadi enggak tax sudah.
1: Itu sih ekonomi, guys. Ayo guys, kita ke Yellow aja.
3: Karena kan cerita teman-teman kalau udah ke hotel pasti harga 20.000 paling nanti take and service gitu.
1: Iya, take and service, PPN.
0: Iya, 15% ujung-ujungnya kan.
3: Nah, kebetulan kalau di Yellow kita beberapa package yang promotion kita udah harganya net.
1: Bisa sih ini.
2: Ini udah kayaknya masuk dalam wishlist-nya kita ya.
1: Iya, kalau kayak mau ngajak-ngajak orang kayaknya kesini aja lah ya. Poin-poin aja lah ya. Untuk kau bener loh, untuk kau mendang-mending.
2: Bener.
1: Yellow Hotel adalah solusinya, guys.
2: Betul.
3: Lagian kafe-kafe sekarang udah pada mahal kok. Kan?
1: Mahal.
3: 50.000 ke atas
1: rata-rata. Yang baru viral itu aja. Tax and service-nya 15% kok bikinnya.
0: Ya, betul.
1: Tax and service aja, belum PPN. Sumpah demi apa. Keren sih. Di tengah-tengah kayak gini kalian berani buat menerapkan strategi yang kayak begini itu kayak... keren sih ya, tepuk tangan dulu untuk
2: Kela. Thank you loh.
1: Ada apa lagi?
0: Iya, ada apa lagi kak?
3: Kalau teman-teman yang mau stay di Yellow, itu ya balik lagi. Kalau misalnya ada kebutuhan kamar atau misalnya kayak event, entah meeting kantor. Contoh nih, langsung tembak aja Pak RRI mencoba.
2: Iya, betul.

0: kamu mau datang gitu kan.
1: Bisa.
0: Itu kita lagi ada promo juga di itu direct tapi.
2: Oh, harus ke sales. Ya?
0: Itu ada sales, itu namanya harga corporate yang pertama. Yeah. Sama kalau misal teman-teman udah yang FIT itu kita ada promotion untuk khusus member. Jadi member ASR yang ya itu tadi Bang Dinin Kak Reno itu kalau untuk kamar itu diskonnya di 10%, F&B di 15%. Dan plus lainnya lagi, once misalnya teman-teman udah stay di Yellow nih. Bang Dinin sama Kak Reno tahu kan WW Seafood?
2: Iya, tahu.
1: Tahu.
0: Paradise Garden yang di depan gitu kan. Jadi kalau teman-teman stay di Yellow ke WW itu dapat diskon 15%
2: lagi.
0: Iya.
2: Boleh
0: kalau makan di sana. Terus kalau yang di Paradise 20%.
2: Wah. Wow. Ini sih Bu, boleh banget sih ya teman berdua ya.
3: Ini kenapa lama banget buat datang ke studio berdua?
2: Boleh banget kayak udah semua gitu loh dinner.
1: All in.
2: Kalau di ke Harbor Bay ya, kalau atau ke Batam enggak makan seafood tuh kayak enggak lengkap kan.
1: Betul.
2: 15 sampai 20% tuh disangka sangat lumayan,
0: lumayan
2: banget.
3: Berasa itu berasa.
2: Cuman nunjukin apa tuh kalau ke sana?
0: Kartu kamarnya.
1: Kartu kamar aja.
0: Itu promo untuk tamu yang stay.
3: Stay, betul.
0: Atau dari RRI nanti ada yang mau stay kan.
3: Betul.
2: Amin.
0: Benar. Cuman RRI sering enggak Pak di kita Pak?
3: Iya.
0: Ada sering. Sering tuh ditemenin Bang Bedi.
2: Paham saya. Ada lagi nggak?
1: Tadi ada yang keselip satu.
3: Apa itu?
1: Jadi kakak-kakak kalau memang mau booking kamar lebih dari 15 kamar, kita dapat gratis satu kamar.
2: Oh. 15 gratisnya
1: satu.
2: Berlaku kelipatan.
1: Berlaku nggak sih, maksimalnya 4 room voucher aja sih. Jadi kalau udah lebih dari 4 room voucher kita close.
3: Iya. Jadi memang available untuk 4 voucher aja ya. Jadi ya kalau misalkan acara ya kan di sana.
2: Wedding
3: kan misalnya
2: keluarga tuh atau mungkin corporate.
3: Betul. Ya.
2: Atau kayak ada teman-teman yang nak pergi ke
3: Batam.
2: Ke Batam.
3: Nak keliling-keliling, nak pusing.
2: Batam. Boleh.
1: Ya tapi karena biasanya kan itu dipakai oleh teman-teman kita yang dari travel agent kan, weekend kan. Biasanya mereka karena kamarnya sudah habis ya, kami dengan terpaksa berat hati ya belum bisa menerima karena kamar kami terbatas.
3: Betul.
1: Full dan lain-lain gitu.
3: Oh ya, total kamar berapa sih?
1: Ada berapa? 116 sih sekarang yang sudah yang
2: selalu
1: kita jual.
2: Selalu full book tuh Bang.
0: Hari ini full.
1: Alhamdulillah.
2: Aku suka kesombongan ini teman-teman.
1: Sebenarnya kan dari kemarin.
3: Makin meningkat.
0: Jadi sebenarnya di Yellow itu lebih ke balance sih Bang Dindin Kak Deno. Kenapa? Kalau di weekday itu kita diisi sama teman-teman yang corporate. Gitu. Nah di weekday, di weekend baru nanti family. Jadi kayak dari Singapura,
3: Malaysia,
0: gitu.
2: Oh ya mumpung aku keinget nih.
3: Apa itu?
2: Kalau kayak mau meeting atau ada event gitu ya, itu cara bookingnya gimana?
0: Nah kalau untuk event itu langsung ke direct ke sales tentunya. Nah kalau ditanya nih, ada teman-teman nanya, Bang untuk meeting atau event deal mulai start dari berapa sih? Nah kita itu ada paket starting dari 100.000 net untuk coffee break.
2: Satu kali dua kali?
1: Satu kali.
2: Oh berarti itu kayak half day gitu ya?
1: Iya. Tapi tanpa makan
2: atau dinner gitu ya?
1: Only coffee break.
2: 100.000?
1: Iya,
0: itu startnya.
2: Oke.
0: Cuman kalau lunch, dinner ya macam-macam lah, kita ada harganya lagi nanti.
2: Yang paling affordable?
0: Nah kalau untuk yang affordable sebenarnya teman-teman dari corporate atau entah dari yang birthday mungkin yang individual atau wedding apa segala macam, malah justru mereka paling tertarik itu sama menu barbeque-nya kita. Jadi di Yellow itu minimal 30 packs itu rooftop yang kita
1: tawarkan
0: tadi. Itu udah bisa diblok. Untuk private
3: buat kita doang
0: minimal 30
1: packs.
0: Itu teman-teman yang banyak ngincar itu di barbeque harga 165.000.
2: Oh. Dan itu bisa everyday ya kalau mau dipesan buat booking event tuh.
3: Event itu.
2: Kalau barbeque-nya bisa everyday.
0: Kalau barbeque yang direct, contohnya yang minimal 30 pax tadi, itu ya kapan once ya? Misalnya available ya tentu kita bisa
1: okay. Based on available.
3: Iya. Okay. Yeah.
2: Tapi kalau untuk yang ada semacam barbeque night gitu nggak kalian?
0: Nah kalau barbeque night sih sekarang kita di malam minggu pastinya masih ada.
2: Selalu. Every masih. Weekend.
0: Nah.
2: Itu berapa tuh kalau mau?
3: Iya. Itu kayaknya lagi on hype juga sih. Menurutku dari beberapa teman hotel juga sering offering itu. Ya. Kalau di Yellow gimana?
0: Di 165.000 juga.
2: Oh.
3: Termurah dari semua yang pernah aku undang di sini ya.
1: Jadi kalau malam itu kita ada banyak kak. Jadi kalau malam sekarang tuh ada barbecue, ada bakso, ada mie ayam, terus ada tadi ada apa sandwich? Bukan sandwich. Hot dogs sama burger. Ada sekarang yang ready.
3: Yang ready-nya. Iya.
2: Tahu gak sih? Keren tau mereka
3: nih. Kenapa?
2: Kasih harganya yang affordable tapi semua pasar di
3: sabet ya.
2: Sabet gitu. Yeah. Mau yang lidah Indonesia ada. Yang mau kebule-bulean ada gitu ya. Yang mau apa bikin kenyang juga ada gitu.
1: Pasti jadi, itu Kak.
2: Jadi ya tergantung selera lo gitu kan.
3: Benar.
2: Tergantung selera lo kami semua ada gitu.
3: Wow, ini dari segmen 1 sampai dengan sekarang banyak banget nih yang ditawarin dari Yellow Hotel ya. Jadi tergantung dari kamu butuhnya apa, semua ada dan balik lagi harganya itu sangat amat affordable.
2: Yes. Dan sepuluh menit terakhir akan kita manfaatkan untuk menghabiskan 3 hadiah yang masih available ya.
3: Boleh.
2: Dari Yellow Hotel Harbor Bay Batam. Jadi siapin Bang. Siapa yang nyiapin 2 pertanyaan, siapa yang 1 pertanyaan.
3: Betul.
2: Karena kita akan masuk ke Mendadak Kuis. Waktunya Mendadak
3: Kuis. Oke, pertanyaan pertama. Silahkan Bang Tama atau Bang Alhamda.
0: Oke, makasih Bang Dindin. Paling pertanyaan pertama dari saya cuman 2.
3: Oke.
0: Apa aja 2 promotion yang ada F&B ya?
3: Iya.
0: Yang ada di Yellow Hotel Harbor Bay Batam.
2: Okay. Sebutkan 2 promosi F&B yang ada di Yellow Hotel Harbor Bay Batam.
3: Wow, tadi itu banyak banget yang udah disebutin ya.
2: Uh-huh.
3: Aduh, kenapa sih orang cepet banget?
2: Ada ya? Ya
3: baru sepersekian detik ya kita berbicara.
2: Ya tapi aku suka, I love you guys. Terima kasih ya, kalian benar-benar nyimak. Ada yang jawab mau di ini enggak?
3: Langsung kita jawab sekarang atau pertanyaan berikutnya?
2: Kayaknya langsung aja. Ada ya.
3: Oke, ini jawabannya ada ayam bucket, ada Korean grill, terus ada steamboat.
2: Apakah betul?
3: Yes. Wow. Selamat
2: mendapatkan merchandise menarik dari Yellow Hotel Harbor Bay Batam.
3: Ya. Yeah. Oke, next question.
1: Oke, dari saya. Mudah banget ini sih Kak.
2: Boleh.
1: Pertanyaannya. Tahukah teman-teman IG resmi Yellow Hotel Harbor Bay Batam? Siapa cepat dia dapat pokoknya.
3: Aduh.
2: Udah emang niatnya emang sedekah kayaknya.
3: Kenapa sih?
2: Hari ini kami mau bersedekah gitu kan.
0: Jumat berkah.
3: Jumat berkah ini real nih ya.
2: Real
3: Jumat berkah ya. Jadi kamu bisa langsung sebutin aja.
2: Langsung follow juga boleh kali tuh kan.
1: Dan
2: Farhan. Ada Farhan nih yang mau dijoinin.
3: Farhan kamu gercep banget nih. Yellow Harbor Bay Batam katanya.
2: Apakah betul?
3: Yellow Harbor Bay Batam juga ada di WhatsApp ya. Tapi kita ambil yang tercepat.
2: Sebentar, Farhan ini 1 menit yang lalu. Itu 30 detik yang lalu.
3: Yang Instagram duluan.
2: Oke, jawabannya adalah katanya ini Yellow Harbor Bay Batam. Tanpa spasi, apakah betul?
1: Betul Kak.
2: Betul. Wow. Mendapatkan merchandise dari Yellow Hotel Harbor Bay Batam.
3: Selamat Farhan, ini untuk yang hadiah keempat ya.
2: Betul.
3: Berarti ini tinggal satu last.
2: Satu last.
3: Last.
1: Apa nih pertanyaannya Kak?
2: Bang Alhamdulillah.
0: Oke, okay, pertanyaan ya.
3: Boleh bebas apa aja.
1: Okay. Tipe kamar.
0: Enggak usah, ya, yang paling gampang.
2: Yang gampang-gampang aja.
0: Oh iya. Kalau susah tadi kan lama dijawab tuh. Oke, okay. Kalau pertanyaan dari saya sih gampang.
3: Aha.
0: Gampang banget.
3: Iya. Yeah. Pertanyaannya adalah,
0: sebutkan dua narasumber hari ini.
1: Ini narsis enggak sih, Kak?
2: Suka-suka kita bebas. Kita yang ngatur gitu ya. Sebutkan dua nama narasumber kita sore hari ini. Kalau enggak tahu kebangetan sih.
3: Banget-banget kalau enggak tahu ya.
2: Karena ini sudah ada di flyer kita.
3: Betul?
2: Ya, sudah kita sebutin berkali-kali.
3: Ayo, yang di YouTube cepetan ya.
2: Oh, di YouTube ada juga.
3: Ada
2: oh,
3: juga.
2: Ada nih YouTube nih.
3: Juga apa?
2: YouTube ya biar adil ya.
3: Betul.
2: Dari WhatsApp udah, Instagram udah.
3: Kita ambil.
2: Dan kita ambil yang ada di YouTube.
3: Ya.
2: Ada @GG_Mia_
3: Genius underscore.
2: Jawabannya adalah Kak Tama dan Kak Hamda. Boleh. Gokil. Jadi selamat ya untuk seluruh pemenang yang mendapatkan merchandise menarik dari Yellow Hotel Harbor Bay Batam.
3: Betul.
2: Ambil di mana Kak Din?
3: Langsung ambil aja di Studio Pro 2 ya. Kamu tinggal sebutin aja nama kamu siapa. Nanti ambil bebas kapan aja karena studio 24 jam ya.
2: Verifikasinya kalian tolong screenshot.
3: Betul.
2: Jawaban kalian yang kalian kirim ke interaktif kita.
3: Benar.
2: Baik itu di WhatsApp ataupun di Instagram ataupun di YouTube.
3: Betul.
2: Ini mumpung live-nya belum ended ya. GG Nia boleh di screenshot dulu bukti kamu menjawab itu nanti ditukerin sama hadiah dari Yellow Hotel.
3: Wow, ini menjadi segmen terakhir mungkin terakhir dari Bang Tama setelah bagi-bagi berkah tadi ya. Ada pesan-pesan khusus spesial buat teman-teman Pro 2 di sore hari ini?
1: Oke, okay, kalau dari aku sendiri ya Pak ya.
2: Boleh.
1: Bagi teman-teman yang penasaran, yang belum pernah main ke Yellow Hotel Harbor Bay Batam, please datang, visit us, karena ada banyak banget promo yang akan kita tawarkan. Dan no worries, jangan overthinking untuk harganya, karena harga yang kami berikan itu adalah harga yang terbaik.
2: Terbaik dari best yang terbaik guys. Lebih murah daripada restoran, sumpah ya. Dan termurah dari seluruh hotel yang pernah aku temui. Bang Hamda.
0: Oke, okay, kalau dari saya singkat aja, teman-teman jangan lupa follow IG Yellow Harbor Bay Batam, TikTok Yellow Harbor Bay Batam, sama yang terakhir kita ada Instagram baru nih.
3: Wow.
0: Itu khusus restoran kita yang di lantai 1, itu namanya Walk and Talk.
1: Walk and Talk.
2: W-O-K. Oh. W-O-K, N-nya N, A-N-D.
0: N-T-O-K.
2: Oh.
0: Karena biasanya Bang Denzel itu setiap minggu entah setiap beberapa hari pasti ada kuis-kuis gitu.
2: Ada sering bagi-bagi hadiah juga.
1: Sering juga Kak. Bagi-bagi breakfast dan lain-lain.
2: Oh,
3: suka-suka yang kayak gini.
2: Breakfast loh guys yang dibagiin guys, boleh banget ya. Jadi sekarang langsung follow WOKNTOK. Walk and Talk. Itu adalah restoran dari Yellow Hotel Harbor Bay Batam, lantai 1 ya.
1: Di lantai 1, betul.
2: Baiklah, sudah waktunya kami berempat untuk pamit undur diri.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Terima kasih sekali lagi Bang Tama, Bang Alhamda sudah bermain di Pro 2 sore hari ini. Next kita lagi main ke sana ya.
0: Iya. Aku tunggu ya.
2: Yes. Dan akhir kata waktunya aku dan aku Tiarawati.
3: Aku Dindin.
1: Pratama.
0: Hamda.
2: Kami berempat pamit undur diri. Selamat sore dan
3: bye.

0: teman Pro 2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Hits Rewind. You are listening.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
3: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
2: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
3: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
2: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
3: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
4: Aman saat online, produktif saat berkarya.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Something like that.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi,

0: Ini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
2: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, ada tour Ariana Grande, Eternal Sunshine, dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebesar 107,9 juta US dollar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638 ribu lembar.
2: Info Pro 2.
1: Informasi kedua datang dari Lollapalooza, India yang resmi mengumumkan deretan line-up pengisi acara untuk event yang akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027 dan ada nama Isyana Sarasvati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza.
2: Info Pro 2.
1: Informasi ketiga adalah George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour yang baru aja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari dua malam pertunjukan di Palais Omnisports de Paris, Bercy, tahun 1988. Di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper, yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tur tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember.
2: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
2: Info Pro.

Music Cloud Jam. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, gue bakal nemenin lo teman pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini, nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih teman pro 2. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam hari ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti enggak sama yeah. sama aku ya? Enggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya, terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih, dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya, Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana kan sekarang masih sekolah juga, itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, ya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul.
1: Kayak, waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu kalau misalnya ke Jakartanya siang atau sore aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kak Ali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes. DM ya.
0: Nah ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak he atau she's the one and only gitu.
0: Okay.
1: Oh, yang mana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Agaknya juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini, zaman era.
0: Okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Kebetulan emang dapat dari Kak Raina tuh yang kayak tuh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung badak gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga, katanya gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket, jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Kita nggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita nggak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan?
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya? Haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman. Apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan bisa kayak bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal.
1: Betul. Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah, aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine, gitu kan?
1: Okay. Kalau misalnya dia to the point juga kayak, kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Enggak juga lagi, Kak, aku ilfeel parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebelum suka dia ilfeel. Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, ini gimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, Okay, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke, okay. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty-flirty.
1: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang kan, dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan kak maksud aku kak?
0: Paham banget.
1: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: itu dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi influencer sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu bener-bener stranger gitu kayak. Kita mungkin tahu orangnya, kita pengin kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang
1: jujur,
0: nice apa tuh?
1: Aku saking, maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mengajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku gak pernah DM orang. Jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
0: Okay. Itu malah enggak ya?
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh gemes banget tau gitu, apalagi kayak berawal dari DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik.
1: Itu aku jujur.
0: Menarik, menjadi salah satunya atau
1: satu-satunya atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma yang gak gimana-gimana itu sih kak, aman aja
0: ya sebenernya ya.
1: Aman aja, aman yang aja. Penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing, ya udah jangan lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau yang menjalani satu-satunya aja,
0: okay,
1: tapi kalau misalnya udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Oh. Karena kan orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman, kok tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Okay.
1: Jadi doain aja secepatnya ya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai.

0: udah pasti, udah pasti itu.
1: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
0: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah nggak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu nggak pasti ya.
1: Bener. Jadi jangan dipaksakan ya.
0: Janganlah berharap sama yang beda agama.
1: Bener. Kata Kayla juga gitu soalnya, jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
0: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
1: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
0: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh gitu.
1: Betul.
0: Yuk, betul. Bisa yuk.
1: Bisa. Cari ya. Oke.
0: Okay. Banyak.
1: Oke, okay, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
0: Adik-adik itu tuh siapa ya maksudnya? Idol 14.
1: 14, benar.
0: Oke, okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
1: Iya. Emang
0: karena
1: seru mereka.
0: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
1: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
0: Kalau itu sih Kak Kezi.
1: Kak Kezi. Iya.
0: Itu sih Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Danti.
1: Oke, banyak juga ya berarti ya.
0: Lumayan.
1: Betul. Tapi emang seru sih idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
0: Rame kan, Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
1: Rame juga itu. Rame banget gitu.
0: Ramainya sih sedesa menurut aku.
1: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo alami ketika recording lagu DM ini?
0: Kebetulan ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit lagu ini.
1: Okay, kenapa tuh?
0: Untuk dibawain live ya.
1: Okay.
0: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
1: Oh, I see. Iya, kebayang.
0: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, okay, pas direkaman tuh aku masih okay. Pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
1: Bener.
0: Karena emang pengen kayak stop, gemes gitu. Bener. Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja kayak satu banget.
1: Iya kayak jadi
0: apalagi vokal daerahnya kakak juga kan.
1: Oh wow, oke.
0: Yes.
1: I know. Ya benar sih, tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik. So ngerti banget musik nih.
0: Anak musik banget nih. Anak musik banget loh.
1: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku,
0: dan juga
1: Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
0: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
1: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
0: Betul.
1: Bener kan buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada mencoba iya, sesuatu yang baru lagi mungkin.
0: Mungkin yang lebih sulit dari DM. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
1: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. Sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira gitu kan.
0: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang ngomong, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak Kempo? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
1: Oh, I see.
0: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Itu kan kayak Limbo, Understand.
1: Yes, bener.
0: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.

0: bener.
1: Jadi kayak oke, okay, berarti lagunya memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah bikin lagu, pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku maunya yang gini.
0: Oke, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia. Oh gitu
1: tadi. Lagi centil era. Jangan salah, walaupun galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Pengennya
0: galau.
1: Makanya,
0: ya?
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: betul, Isman Abdullah. Coba dong ya, galau-galau gitu.
0: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya, nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya, kayak apa ya? Biru, birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. loh kak. Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria.
0: Okay, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Okay, I know, paham. Okay,
1: paham ya, kan?
0: Bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng. Nicholas Saputra, kalau menjawab WKWKWK, siapa apa kita cari yang model Fajar Sad Boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang banget. Oke, okay, okay. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada.
0: Ada ya, bisa dicek mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo 2.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku nggak bohong, bener-bener baru masuk tol semua rekon nih langsung kayak, kok kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 catat.
0: Betul. Oke, terakhir deh, mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya, tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright, thank you so much Shakira, thank you.
1: Mama, thank you so much.
0: Terima kasih, semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget, let's go.
0: Alright, oke okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya yeah. ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga alright, bye-bye sama Pro 2.

102,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi ketemu Egi ya. Kali ini kita menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam sampai lupa lagi nama programnya. Biasanya subuh banget gak tuh ya. Sekarang malam hari sama gelapnya beda ceritanya ya. Kalau malam ini agak lebih slow kita gitu ya. Kita temenin kamu sampai jam 11 malam nanti Mam Pro 2. Jadi pasangan radio kamu tetap stay tune di Pro 2.

0: Produza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produza FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Masih di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Ini cuacanya udah mulai berasap ya untuk daerah Batam dan sekitarnya, Mampro 2. Jadi skala kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan itu ternyata memang terus meluas ya. Ini dilansir dari kompas.com. Angkanya itu mencapai 38.310 hektar. Nah, angin yang membawa kabut asap ini memicu lonjakan kasus infeksi paru dan iritasi parah di berbagai daerah ya, bahkan hingga menyebar ke negara tetangga. Jadi buat kita nih ya, harus mulai pakai masker lagi nih Mampro 2 biar lebih aman, karena takutnya mengganggu pernafasan ya, apalagi buat pengidap asma atau penyakit paru obstruktif kronik gitu ya. Nah, ini asapnya itu tentunya tidak bagus untuk pernafasan ya. Bahkan ancaman mematikan juga bisa memicu serangan akut kapan saja begitu. Jadi memang harus pemakaian masker digiatkan lagi, karena udah mulai gelap banget ya. Batam udah mulai berasa banget asapnya. Kalau kamu keluar itu wajib pakai masker sih aku bilang, karena bahaya ya, pernafasan kita bisa terganggu ya. Ya udah, nanti bakal balik lagi mesin mainin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Kamu bisa berkabar nih gimana kondisi jalan malam hari ini ya. Jadi nggak cuman pagi berkabarnya ya, malam juga boleh, di mana tuh yang ada titik-titik kemacetan begitu. Tapi ini udah 8:30, kayaknya udah agak menyepi lah ya kemacetan itu. Atau kalian mau apa namanya, info makan-makan malam pinggir jalan yang enak, boleh banget ya. Langsung aja DM di @pro2batam.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Teman Pro 2. Wow, ini ada yang terbaru dari Kahitna. Dia siapkan konser 40 tahunnya. Ih, di mana tuh?

Datang bukan. Jadi katanya vokalis Kahitna Hedi Yunus memastikan grup musiknya akan membawakan lebih dari 30 lagu dalam konser tersebut. Wow, banyak banget ya. Jumlahnya bahkan bisa mencapai 40 lagu ya. Hampir sama nih sama kayak ulang tahunnya 40 tahun begitu. Jadi meskipun demikian nih, Hedi mengaku belum mengakui secara pasti jumlah lagu yang akan dibawakan. Jadi dia memastikan sejumlah lagu hits Kahitna tetap akan masuk dalam repertoire untuk menghibur para penggemar. Jadi nanti akan menyiapkan puluhan lagu, juga mengaku siap tampil di hadapan sekitar 20 ribu penonton. Wow, tentunya di Jakarta ya. Dan Hedi juga menyinggung panggung megah yang digunakan dalam konser tersebut. Sementara itu promotornya Enjoy Live Experience mengklaim konser tersebut menjadi konser perjalanan karir terbesar Kahitna jika dilihat dari kapasitas penonton. Dino mengatakan konser tersebut menargetkan kehadiran 20 ribu penonton untuk merayakan 40 tahun perjalanan Kahitna. Ih, seru kali ya. Konsernya ini besok ya, akan digelar di 5 September 2026 di Nusantara International Convention Center PIK 2 Tangerang. Kita tunggu aja deh ya dari fancamnya di TikTok ya, Mompro 2. Itu dia tadi informasi ngelansir dari kompas.com.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya, kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Teman Pro 2. Tadi kita sempat bahas konser 40 tahun Kahitna ya. Ternyata ada bintang tamu yang bakal hadir di konser besok, yaitu Tiara Andini. Jadi katanya dia mengaku bahagia nih ketika mendapat kesempatan menjadi bintang tamu dalam konser 40 tahun Kahitna. Jadi bagi Tiara nih, Kahitna merupakan salah satu grup musik yang memiliki banyak lagu hits yang sudah menemani pendengar dari berbagai generasi. Ya gak sih? Jadi memang Tiara juga memiliki kedekatan dengan sosok Yovi Widianto ya, sejak awal perjalanan karirnya sebagai peserta Indonesian Idol. Jadi memang Tiara memberikan satu kalimat nih yang menurutnya nih bisa menggambarkan perjalanan Kahitna. Jadi katanya, singkat saja, menurut aku setiap lagu itu ada masanya, setiap masa ada Kahitnanya. Ih, setuju lagi. Dan sementara itu promotor Angel Life Experience ini mengungkapkan alasan memilih Tiara nih sebagai salah satu bintang utama dalam bintang tamu ya dalam konser 40 tahun Kahitna, karena katanya dia mewakili Gen Z yang turut menikmati dan mengenal karya-karya Kahitna. Jadi nanti bakal ada Tiara Andini sebagai guest star-nya. Selain itu juga ada Ran, ada Monita Tahelea, ada Nicky Becker hingga Aresi Widianto tentunya ya. Ya pasti kamu kebayang lah kalau misalnya artis-artis itu yang gue sebutin, pasti lagu-lagunya juga lagu mereka yang collab sama Kahitna ya. Tapi aku mau dengerin lagu satu nih yang benar-benar ngena banget ya. Kalau misalnya denger lagu ini ya pastinya Kahitna, cocok banget sama semua generasi kayaknya. Siapa lagi kalau bukan Kahitna ya yang bisa menghidupkan kenangan itu, ya kan? Ini dia, langsung aja kita puterin Kahitna, Soulmate.

Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?

Welcome back on Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ya, buat kami lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Bulan September ini bulan penuh konser ya. Kalau di Batam minggu depan, hari Sabtu depan ya. Ih, gak sabar banget. Kalian udah amanin belum tiket konsernya, guys? Jangan lupa amanin dari sekarang sebelum kehabisan seatnya ya. Ada Mellow Fest ya, kalau gak salah namanya. Ada banyak banget artis-artisnya tentunya ya. Kalau kalian gak tahu, lihat di IG-nya itu. Kamu bisa beli juga tiketnya di situ, kan ada apa namanya website-nya begitu ya. Nah, ini juga bakal ada showcase dari It Gitaf, tapi enggak di Batam nih, tapi di Jakarta. Pada tanggal 18 September 2026, pertunjukan ini diadaptasi dari album It Gitaf yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Dia mengungkapkan alasan album tersebut dikemas dalam bentuk pementasan ataupun showcase begitu. Jadi katanya ada babak pertama, sedia aku sebelum hujan. Dan yang kedua itu dia akan bernyanyi bersama sejumlah kolaborator sekaligus membawakan karya-karyanya. Dan rencananya dia membawakan sekitar 25 lagu-lagunya It Gitaf tentunya ya. Dia memastikan pementasan ini menjadi salah satu cara yang bisa menembus batas dirinya sebagai seorang seniman begitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton konser It Gitaf di Jakarta, kamu cari tahu aja showcase-nya tanggal 18 September mendatang. Atau dia apakah bisa beli tiketnya masih atau enggak ya kan. Tapi yang pastinya konser di Batam dulu deh, Sabtu depan tuh kayaknya masih bisa ya. Karena kemarin pas aku cek tiketnya itu yang sold out Cat 2, Cat satunya masih ada dan festival. Jadi buruan kalau misalnya kamu pengen nonton konser di Batam ya kan, cek deh di Mellow Fest ya. Nanti aku bakal balik lagi mesin main kamu 1 jam ke depan di cerita penghujung hari.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

kasih di Jaga Malam Jangan Galau. Malam-malam teman Pro 2 balik lagi barengan aja gue mesin main kamu kurang lebih setengah jam lagi waktu kebersamaan kita ya. Jadi kalau misalnya kamu agak galau, agak kurang bahagia, coba makan bersama orang lain ya. Jadi kalau misalnya makan bersama orang lain itu katanya bisa membangun hubungan yang lebih erat lagi dan bisa memberikan manfaat kesehatan mental dan otak daripada makan sendirian. Ini ada penelitiannya ya dari Universitas Oxford teman Pro 2. Jadi katanya berbagi makanan memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial di tengah kehidupan modern yang membuat banyak orang semakin sibuk dan terisolasi begitu ya. Kesempatan untuk makan bersama juga bisa semakin berkurang nih ya. Padahal sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan makan bersama dengan kondisi mental seseorang begitu. Jadi kalau misalnya kamu mau mental lebih sehat, ajak teman kamu makan bareng, keluarga kamu ya, atau teman-teman kantor begitu, karena lebih bahagia dan mentalnya lebih sehat jadinya. Ini informasinya dilansir dari kompas.com.

0: but you are aligned. You know I need peace of mind, yeah. It's all I've been looking to find.
1: Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini,

0: Hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.
1: Teman terbaik.

Malam Pro 2 balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tapi kita masuk di segmen terakhir ya. Aku harus pamit karena udah mau jam 11, tapi masih ada Jazz Music yang bakal nemenin perjalanan kamu sampai jam 12 nanti. Besok kita gak ketemu ya, kita ketemu di hari Minggu di Sepada seperti biasa ya. Yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely tentunya. Yang masih beraktivitas, tetap semangat beraktivitas. Aku pamit, bye-bye.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Ini juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, 4 September 2026. Melalui frekuensi 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madu Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 5 September 2026. Dari Jalan Abu Letama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dengan sikat gigi. Tausiah Singkat Religi Pagi bersama Man Batam. Waktunya sikat gigi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Hak Muslim atas Muslim Lainnya. Hak Muslim atas Muslim Lainnya adalah perkara yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ibadah seorang muslim tidak akan lengkap tanpa keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas. Seorang muslim harus senantiasa menjaga keseimbangan di antara keduanya. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan itu adalah dengan memenuhi hak antar muslim. Apa saja hak itu? Rasulullah SAW bersabda, "Hakul muslim 'alal muslim khamsun: raddus salam wa 'iyadatul marid wa ittiba'u janaiz." Wa ijabatu da'wah wa tasmitu ayatis. Yang artinya, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada lima. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti atau mengurus jenazah hingga dikuburkan, memenuhi undangan, dan menjawab saudaranya lagi bersin dengan mengatakan yang yarhamukallah. Satu, menjawab salam. Salam bukan hanya berfungsi sebagai sapaan, namun juga sebuah doa sekaligus penghormatan. Ada tiga permintaan kepada Allah bagi orang yang disapa, yaitu keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah. Mengucap salam adalah sunnah, namun hukum menjawab salam adalah wajib dan fardu kifayah. Bagi sebagian ulama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 86. 2. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu adalah suatu muamalah yang dianjurkan dalam Islam. Selain dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, perkara ini masih banyak memiliki keutamaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang Muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk, dan apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguk di pagi hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguk di sore hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. 3. Mengantar jenazah. Mengantar jenazah adalah salah satu pemenuhan atas hak mayit. Merawat dan mengantar jenazah memiliki hukum fardu kifayah. Mengantarkan jenazah ke pemakaman memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengantarkan jenazah hingga mensolatkannya, maka baginya pahala satu qirat. Dan siapa yang mengantarkannya hingga dimakamkan, maka baginya pahala dua qirat. Beliau ditanya, apakah yang dimaksud qirat ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagikan dua gunung yang besar. 4. Memenuhi undangan. Hadir saat diundang akan menghadirkan perasaan bahagia bagi orang yang mengundang. Hukum memenuhi undangan menurut mayoritas ulama adalah sunnah mu'akad. Umat muslim dianjurkan untuk mengusahakan hadir jika tidak ada uzur. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian diundang walimah, maka hadirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Mendoakan orang bersin. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu memuji Allah, maka hendaklah kalian mendoakannya. Ucapkan yarhamukallah. Namun jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah kalian mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tasmid diucapkan ketika Orang yang bersin mengucap Alhamdulillah sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk keempat kalinya, jika masih bersin, lantas ucapkan Yahdikumullah wa yuslih balakun. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Tetapi jika non-muslim yang mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin, maka tidak dibalas dengan Yarhamukallah, melainkan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itulah hak-hak muslim atas muslim lainnya. Jika kalian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian akan mempererat dan memperkuat ukhuwah persaudaraan. Dan pun secara tidak langsung, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin baik, karena hablum minallah dan hablum minannas itu saling berkaitan. Semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pertama dikutip langsung dari rri.co.id, ada The Massive yang akan menutup rangkaian Asia Home Run melalui konser di Jakarta pada 5 Desember 2026 mendatang. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan Jakarta sebagai kota terakhir perjalanan konser Asia mereka. Setelah menjabangi 4 negara di Asia, Jakarta menjadi kota penutup rangkaian The Massive Asia Home Run tahun ini. Momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan langsung The Massive. Penjualan tiket konser The Massive Asia Home Run Jakarta akan dibuka secara resmi pada 7 September 2026 mendatang. Di mana tiket tersebut menjadi akses bagi penggemar yang ingin menyaksikan penampilan The Massive secara langsung di Jakarta.

Info selanjutnya, film Supergirl akan hadir di layanan streaming HBO Max pada 10 September mendatang. Film tersebut disutradarai Craig Gillips dengan skenario yang ditulis Anna, dilansir dari Variety pada Jumat 4 September 2026. Di mana Supergirl merupakan adaptasi dari komik DC berjudul Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King. Di mana ceritanya mengikuti Kara Zor-El atau Supergirl yang menghadapi seorang musuh tak terduga dan kejam. Film Supergirl sebelumnya juga dirilis di bioskop pada 26 Juni, setahun setelah Superman. Film Superman menjadi bagian dari reboot DC Universe di bawah arahan James Gunn dan Peter Safran. Selain menghadapi tantangan komersial, film tersebut juga memperoleh respon kurang positif dari penonton dan juga kritikus. Supergirl mendapat predikat Rotten dari Rotten Tomatoes dan memperoleh nilai B- dalam jajak pendapat Cinema Score. Sekiranya Pro 2 coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih?

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

105,5 FM Pro 2 Batam, tempat terbaik kamu. Hai, selamat pagi Tomo Pro 2. Ketemu lagi bersama Zaldi Darmawan, finally di Spada. Selamat pagi Tomo Pro 2, special weekend. Udah lama banget kayaknya gak siaran pagi gitu ya. Dapetin jadwal siaran pagi itu rebutan nih cuy. Emang effort di bangunnya doang. Tapi kalau udah, nah kayak udah masuk misalnya ini, udah calling, ini tahu-tahu ntar udah jam 8, tahu-tahu udah jam 9 gitu. Jadi singkat waktunya gitu. By the way, hati-hati di jalan untuk kamu yang berkendara sama Pro 2. Dan aku temenin kamu sampai ke jam 9 untuk Spada edisi hari ini 5 September 2026, hari Sabtu. Atau mungkin jam segini lagi dengerin Pro 2 FM sambil nyari-nyari tempat lari yang gacor di mana lagi ya, selain HB, selain alun-alun gitu ya kan. Lari dari kenyataan di mana lagi ya gitu. Pokoknya tetap harus hidup sehat sama Pro 2, walaupun misalnya kamu kayak baru mau mulai, gak apa-apa ya kan, dimulai dari weekend kali ini gitu ya. Dengan lagu-lagu hits Indonesia dan mancanegara, siap nemenin aktivitas kamu hari Sabtu ini yang gak libur alias tetap kerja kayak aku sama Pro 2. Tenang, masih setia aku temenin dia. Masih dengan info-info yang happening, bakal nemenin aktivitas kamu sampai ke jam 9 nanti, right? Jadi masih jangan kemana-mana dulu, keep stay ceram Pro 2 FM. Now back to song, ada Nabila Takiyah, Cegil. Judul lagunya Cegil guys. Have a good one. Not this.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Kasih dengerin 105,5 FM Pro 2 Bata teman terbaik. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Special weekend masih bareng Gazal di Darmawan juga. Untuk edisi hari ini 5 September 2026. Kita intip dulu untuk perkiraan cuaca hari ini. Gimana hari ini untuk cuacanya teman Pro 2? Ya Allah malah ke close. Ah elah. Orang mau buru-buru juga malah exit dia guys. Karena kalau dari Jalan Amblia Tama di RR Batam, tepatnya lumayan gloomy sih guys. Aku gak tahu ini mungkin asap dari karhutlah itu apakah udah, bukan apakah udah ya. Memang semalam aku tuh keluar jemput adik aku ya di daerah K-Square tuh dari jauh udah, wah udah apa namanya kabut gitu tuh berdua. Udah nyampe ke sini gitu ya. Jadi saran aku sih emang pakai masker ya, pakai masker kemanapun nanti apa biar antisipasi aja gitu ya, karena memang ke udaranya kalau udah kayak gitu udah nggak bagus sama berdua, jadi kita harus waspada gitu ya. Agi, ini dari seluruh kecamatan aku lihat udara kabur, nah, ya kan, udara kabur ini bisa aja hujan sih sama berdua. Dia kayak mendung gitu dan berkabut pastinya kan, bener kan? Karena semalam tuh sekitar jam berapa gitu, beberapa teman aku juga upload di Instastory IG, udah pada jelas banget beberapa titik gitu. Kalau aku memang jelasnya di daerah K-Square itu nomor 2, di lampu merahnya, wah menuju lurus, lurus ke arah BCS itu ya. Apa sih nama jalannya aku gak tahu. Woy udah kabut aja gitu, makanya saran aku kayaknya kita udah harus pakai masker teman berdua, dan semoga ini bisa segera teratasi dengan cepat dan tanggap gitu ya. Itu dia untuk perkiraan cuaca hari ini, udara kabur teman berdua yang kulihat langsung dari bmkg.go.id. Kalau weekend biasanya ngecek CCTV nggak? Nanti kita cek aja kali ya, mana tahu ada beberapa acara barangkali ada keramaian gitu kan, bisa kamu spill juga di Instagram kita di @pro2batam, dilapor min jangan lupa ya. The back to song, aku punya satu lagu dari Marenjola. Ini lagu pertamanya nih barengan Ray Putra. Jangan, let's sing along. Halo Pro 2 FM, have a good one. Let's go.

Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi? Produ FM. Teman terbaik.